kat rubah pras pak 100,000 kilohertz. Pila banyak sangat ruk yang kahana ke DTH padru ke news on FM. Gipin yang sebaik bagi parlok nak sangat baru syakini ke stesen hagini ke sengi ke baimenta kata ke praterik unaitung arhajar arpun rio kebadai ke sengi balang congkatayo. Parlok nak sangat bahasa begini ya caprang yang ke program nak ke stesen tu gini pusan lang yang ke sembuh berkat ya ke bahawa ufilem gunal uang. Ni shabtiyang kham punsha ya kibriyo namar ngiduna kajang shabtiyang ya ublay. Ni shabtiyang kham punsha ya kibriyo namar ngiduna ya kajang shabtiyang ya ublay. Parlong nos ngam, ngini sedang ya ke program nakinaka station da kijing wai aingo hakaktiyang khasi karo ba jayintya. Ngini sedang ya ke program da kijing wai siyong imenang kiyo kongsti kajing wai kibayil aigateng tangha me bat nganyaro banbot pat da kachingwai garo jong iserian sangwa kene gadei ka akash fani shilong.

0: 凶狠你，那你也吐看呐、啊。
1: 不若熄灭，给伤害，不接吐看呐。咱们这边个坡，还堵得咁晒。Haka step ke bebut, usambar, ula mikir kie, deke jingkeman benlech kelas.
2: Hei, ngalami di kelas mo? Puan si uban ke menete? Halo? Iban, wan kelas abenta.
3: Poi me merapoi.
2: Kaden poi atar ni mesa sikam arkam. Pet me wan numparung pali sekelas kendo so yang ahkin tin. Nang kampung ji ong me me. Kolang e barok li ngalabu sekendo.
1: Usambar, udang ap ya uban bat ke kenhun. Markum ta kierung.
2: Si teng ngenta ngala ap. Sau pela kasang adep di.
3: Apa-apa lah ngemikin ini kiwe, wah.
4: Nih, ngestep dan step lawan rung senete. Dan kambay yu.
2: Ah, laksa kelut saka syukur conga. Apa-ap, syongannya bro. Ngadan idea kewe. Langkum no try ladangi tung dieng.
4: Bandek yu ban tung dieng. Tau syubuk ladangi tung ban kenaru. Hei hingin ya tung. Nih, kuman api. Kene kewe te. Shuong ke
5: shash yeah. Shash
2: ni to la biang ye snap shua
3: to ong sa man le kum no
2: ngamut ong ne ngadan idea ban thung dieng kan mau ne em ka te ka lum haneng ka bangi jusen ker teng bha
4: hoj
3: ka te hang te kum na dere ka jaka jang ka snang
4: he song ki much na mol em bha hang te
5: ngaru ngoy os ngau kum ta e
2: oh la ya wai ta te la den jat
3: em sam Tu nak perkhidmat hari kata atau perkhidmat cua ladang idon kam benle, ya kata idon kam kiki pat kijin don kam.
2: Kebesuk bahkan ini, kehi ke bang idon kam, kadeh ke jaka, bat udi yang mentuh.
5: Tena ehi nyo kita kidi yang pat, don kam pisah padem, bentir kita ru.
2: Ya kah pisah ten naik kuslay, ngan sapen baik. Hari kah bae amanta kalong ke jaka, baik, kalong kumne. Ladang ipala mentuh dia ngam, idon kam ya ke jaka. Ban ngidon kami ya kidiang. Te henrei, ngi mentahang ni ngidon tang sangut. Ngin om la akhirnya mentung dieng lut mangi. Te kumta, nga perkhat ban wanra alang bat kiwe kibriyo, kibat terai mons ngobhala de bat kasnong rumo. Kalong ke collaboration ya, sengokum no terai.
4: Kabapa lah lala long kumta te.
3: Enapi, i pada jompi iya jan bha ambai rang bat senong.
5: Oh, ho, oh, cisha. Kiedi kambah gitu armut.
2: Oh, kabiang kata. Long em pun kai pi parit keli kai pi pangate ke jaka.
5: Am ngan mi sabar ngan kol.
1: Kan ba kidang up ya ko kol jong kan api. Kia keren paramaki.
4: Isam. Isam. Larang iyo mentung sawai-sawai rum long ra.
2: Sawai ru kabiang hi. Nang ba ladang iyo pat hang tei. Sana luar bakar deka senong ngajong te kan kambahas buon em lungkong mapin inu kusalam ya kiweru.
5: Hoi hoi parit. Love you parit. Bye.
4: Guys, good news.
6: Te?
4: Guess what?
6: Tongkin?
5: Iparit iong ya nga. Baya kate ke jaka, kasenong kam dan jingma di esu. Baya senam mol. Namar tip kiong ba ya tut ni kumnu. Which means, nila aban yung ikitig at saka?
3: Great news!
6: Yay!
3: To kabiyang kumta. Teka ipat ka bang idhaban liya. Sam, to batay.
2: First thing first, nilang kam mentor application siya siya kasinong bang ikuwa mentong diyang. Nang ta, lada yung jingbit, hakasiti hinga kuwa, mayatay lang mat kasinong himo. Te sapi, sa to mapi kasiti mo, nang ta ngalit nga ban napi bantit ikidiyang. Nang ta ban, ngandon kam publicity teh handle mapi mo ikan eh.
3: Oke okay, bos.
2: Oke okay, tim, lai biang am kumta. Ya, let's go yun ya pendap no ikakam.
6: Let's go!

Teparolok nong sengap, pila yo sengawi ke kentin, jong upa iye jong usambor, ubala keren, bala betai, halor kemenor, jong ulum haneng. Ngengit skem paralok nong sengap, bepila syak skor ia katuka drama lingkon, kebala penlong yanga, ban perkat ru, ia kaspa jong kemenor, kebangas ngau, day ban ong, kalong ke jingjer ngam, jong kasau dong, kasau kun. Teparolok nong sengap, tu ailat yang a bangan penkut no, ya kene ke program, hadu bangin saya sembiang pat bat pi, ha kewe kepor, kene kede ke Akash Vani Shillong.

kanila dei ka akash honi shilong ka khubor ban puli do elma arwar kimat bu konsan jong ka khubor mata ka step ka pratre unai tung kilong kentu umtirang ba ka jela ukon rat ke sama ya ka sokar pedang ban IT ya ka bor syak jela ban ti do yong kat kum ka ayan Mines and Mineral Development and Regulation Act lek jurep wa media ka mairang ubolong ru umtir tat boarding ka jela ubak met ba lingdo ya ka jingsna jong ka Iklavia Model Resident School. Aku belai usembut menteri rambak kejela uma singa bahalang dahar lembut menteri ketna jadi akai kejela uma wailat miki sila ya kipat bak kejela kamtam miki jad menteri penar ha kalia nyambi dan kelam bat pilih kesol kejela ya kejanani master trainer program ban penklan ya kejeng sumar ya kilong kemi bat kikunlung lemba karen san digital kabarnya kakubor kabarnya. Umenti yang bak kejela ukunat ke sang mah ni kesengi ulakin tu yak sokar pedeng ban IT yak kebol syak kejela megelia ban ti do yong kat kum ka I Mines and Mineral Development and Regulation Act ban menjur yak kiplan ti do yong bat ban A yak kejing menjur shwa hapo kejela. Ha kejing yak kendu yak umenti ke Coal and Mines cong sokar pedeng uji kishan ready hanong bak New Delhi ukunat sang mah ulong bakani kesenjam kan aji mentoy yak kihajar ngut kinong kayi do yong barit jong ngani ke. Jela, susu ukuran sang mau lapan pau ya ke rukom long try kendo berkerpang. Jong ke megelia ha ke six schedule bat ulapan cing pelat nak rukom trikam kibar dan lupa kibar kentat ya ki nongti motion kibarit. Nah kali yang umenteri kesokar pedang ulat terwa ban tau ya ke komiti ban bisar ya ke ni kekam. Ya ke jing ai jing mut kepala pedang sengobha da umenteri rangba ke jelam. Umenteri ketengah boarding ke jela uba deiru uba meli ke mayang uba met bak lingdo dan kesengi lalik benjurib ya ke jingsna ya ke Iklavia Model Resident School ke badang ya cekmat ha ke senong maulin teriang ke bahaw apa ke mayang CNRD blok ban bisar benya ya ke jingat ceprang jong geni ke projek lasang lalang ya uba met bak lingdo da UMDC ke mayang uba ikut senongrang ke Deputy Commissioner ke Kong Anita Kharpur bat kiwai ke sokar uba met bak ulai itu uba keni ke projek ke balam menjur hapo usnem mang tingga arja apulai arja apsau kalong ke baladep halu khendai po halu khendai pesan persen bat labu tong ban pendep ha ubnai ban wan la ban kelo ba kan ke sekul kan ajing kai klem jing siu bat ke jaka sa hostel bat labe tingka pura da ke sokar pening. Ka District Disaster Management Authority West Chente Hills in Kesengi ke lapan long ya ke mock earthquake drill ha ke kedan jong ke district ban pengklan ya ke jing pengkri ha ke jing jabo sengusi bat ban pembaha ya ke lat jing yarap kerki. Ya ke ni ke mock drill lapan long ha ke school St. Paul Secondary School kumjuk ru ha ke office jong ke Divisional Soil and Water Conservation nang tadi ha WK Woodland Hospital bat lak yang long ba Government College ha juai. Ha ke ni ke mock drill lakan thup ya ke jing hikai ban pen kenria ya ki brio ki kamwat ban plai em ke jing a jing rap ning kong ke jing sumar ya ki ban mensau bat ke jing kit ya ki brio ban mensau ha ke ni ke sing la pen long ru ya ke jing kai pen kre ka pak kentup ya ke jing sing an na ke ding ke jing wat bat ke jing plai em ke jing rap ning kong ke jing pentip ha ke bajai ke jing jabas ngusi bat ke benta jing ki polit da ke basim benta na ki nat bapher bapher ki ba a jing rap kir ke lapan long ya kejing yang pun sengau tu siapang kejing pang HIV AIDS ke jing pang bayo na ka jing song kha khle ba ka jing di buat ha East Chente Hills district ban hikai ya ki nong sim benta ha ka bay dei bat ki jing ada ka jing sumar ba ka jing pen bahaya ka jing pang ha ka ni ka sing na ka liang udap di Chief Legal Aid Defense Counsel uba Bilston ula batai ya ki kendon jong ka HIV AIDS Act tu arajar kan nyau. Nak kalian ke Komerin Gail dingdo kepada ke Counselor jong ke DSRC. Kalau keren hal ke jingnya dah. Nang tadi ke jing lap kloi bat ke jing sumar ya ke jing bang bayabit na ke jing song kha khle bat ke jing ya dei jong ki bat ke jing sapriang jong HIV ha ke juk apol unong penya ya project uba Neil J Conwell ula pen pau ya ke jing ma jong ke jing bit rock bat kiat kam tam e da ke bapen kam mi kidawai injek bat ula pentip bat ke jing pen bahapat kilat jing ya da bat ke jing dong kam ben sim ya ke lukom im kebokot ke

khia ka balat na ka jingti buan kanir dei ka akash honi shilong ka balam shephi ya ka khubor. Usembut Menteri Rembak ke Jela, Umar Singa Balang Dal, buat Menteri ke Transport and Youth Affairs ke Jela, Umar Wailak Miki Jela, negeri sini, kila ai ku beli kerpang, iki pat bak ke Jela, megelia, khamtam ya kejait bin Rio Penar, buat kinong, buat jong ke jengit nyam teri, ha ke bayar dey, buat ke liat nyam bayar ding kelam, ha ke kubo jong kini ginong ilam, kila batai, ya ke bayar ding kelam, kum ke dak jong ke jengit teri, ke jeng sungungu, buat ke pateng tenrai, buat ruspa, jong ke jait bin Rio Penar. Kita ingin nong elam jong kejela kila ongru bahkan ni kata masa ke penpau ya ke jingduai na ke benda ke jingsuk ke roi ke puar ke kut ke khiak bat ke jingnya dan na ke jing ia bat kila penpau ru ya ke jingdong kam ben penek pensa ya kiriti dustur tenrai susu kini ingin nong elam jong kejela kila penpau ru ya ke jing kerman bahkan ni ke jing laki kan pen skam ya ke jingnya teli haka imlang ke salang bahkan aimen sim ya ke pateng banuan banyala ya kiriti dustur jong kejelam. Ka sorkar jelah ke lapili padba ya ke janani master trainer program dan pengkalan ya ke jeng sumar ya ke long kemi bat ke kunlung lemba ke rensan digital ke banyak banyak. Lak ban kelau bakan ya ke janani ke penyesok lang ya ke jeng syakri ke bakan tup ya ke jeng penlung kerteng ya ke kunlung ke jeng sumar syua ban kakun ke jeng kakun ha ke jaka sumar ke jeng aidawai ke jeng pet banyak ya ke jeng bam bat ke kot ke kia jong ke kena ha ke wai ke digital ecosystem. Nah kali yang kihir sorkar kila ong bakan nikah platform kenyarap ban itu ya ke jing kakun ke badan jing ma ban pinbha ya ke jing long jong ke jing tip ban kesan ya ke rai bala pensyong nong rim ha ke saki ha ke nikah program lawannya sim benta dari director katna kakoy kakhya Dr. Paul N. Khan lemru bak ke jing don lang ke head of sa jong katna kakoy kakhya ke program manager ke data manager ke nurse ke community coordinator bat ke frontline worker jong ke jelam. Katnat Divisional Forest Chanke Hills Territorial Division kalah khangkhredap ya sautari ki karkhana od ding bian ki batrekam hapo upot usam jong division ya kejing khanra lapelong da range forest officer jong kasaipung bat juwai territorial range haka laiterik hadu kan riu terik unaitung lasdang ya kini kejing khanra hadin kejing ujual belayo na kisang trimon sobha ringkat bekejing tip bamnya bekejing lap ya kijaka dan kibriu jong katanat ong katanat khlau. Ha kata ke jingkhenra kila khang saut li kikar khana ot diing bian ringkat bat ki diing saudong bat diing tili ki batang pentrei bat bu ha kita kikar khana. Halor kani katanat kala register persyak ya katerai jong kita kikar khana ot diing bian katkum kikendon an jong katanat. Udev Divisional Forest Officer General Sulak Kerpat Ikipat Ma Bakim Dei Ban Pom Dei Yang Bian Shalan Lani Kayi Bian Lani Seng Ban Pentrekam Ya Kikar Kena Ot Dei Yang Klaim Dei Yuk Jingbin Ula Bataru Ya Baru Kinong Ya Ki Ya Ki Officer Bat Kinong Terai Bat Kin Beteng Ya Ke Jing Kenra Ke Bajur Persya Ya Ki Teki Kam Bian Kalian Ki Jaka Hapo Ke Division Hapa Penpau Ya Ke Zero Tolerance Sekolah Yang Ketenat U Divisional Forest Officer Ula Maham Ba Om Sim Da Ki Kendon An Ki Bating E Persya Ya Ki Nyo Ki Nyo Ki Riu Shimet Ni Ki Jaka Terikam Ki Balap Ba Ki Penang Keti Ha Ke Jing Pom Ding Be An Ke Jing Kit Ke Jing Bu Jing Kayi Ya Ki Mark Kelau Ki Balong Persya Ya Ke An Ha ka khubor ye leka jong ki jing leka jong ka wat ka bakhat nri jong ka FIFA World Cup ka balalong hinin ka sni ban hinin ka step ha pleng ka Argentina Persia ya ki Egypt bat ka Switzerland Persia ya ka Colombia ka Argentina kala job la ka sa ya ke Egypt da lai gol la ar ha ka ni ka jing leka ka Egypt ka bala tam agol la not ya ka Argentina kam sim ala bante la kam ya ka Argentina ha ka ba ka Argentina kala yo ban pin phai ya ki likely ki gol tang ha po khat wei minute shwa ban kut ka jing leka but job sundan ya ka ni ka jing leka ha ka jing leka jong ka Switzerland persia ya ka Colombia ka Switzerland kala job ya ka Colombia lemba ka tiebreaker ka jing leka quarter final kan sedang na lu ka Skotrek ha kaba ka France ka nyakun Persia ya ka Morocco but sa ka jingi la kai ha pelen ka Belgium Persia ya ka Spain ka Benlong ha ka step jong ka singi sa jan nang ta ka Norway Persia ya ka England but ka Argentina Persia ka Switzerland ka Benlong ha ka step jong ka singi ublay. Soal pun kau ikut bawa saya sin kimat berkongsan. Kentu umenti rong bak kejela ukonat ke sama ya kesokar pedang ban IT ya ke bawa sa kejela ban ti duyong kat kum ka an Mines and Mineral Development and Regulation Act. Lek jurep UMLE ke Mairang ubalong ru umenti ketat boarding kejela ubak met bak lingdo. Ya ke jingsna jong ka Iklavia Model Resident School. Aku

0: players ngom dan ya ke jingwai ke jong i ba desmond ba di ba sel ke jingwai ba ke teng mengi ban mentan ngin ya kren ba inong pun melingkong do sia ke program ke jong ni. Hello.
1: Hello, good morning ba.
0: Good morning ba, good morning di kum nu ba ke jingwai u pi kwa ban sap ang ni ke por.
1: Oh, ya bian ho, ya kwa siap ke jingwai penyeng le ka dau ni ba David Jewan Kar.
0: Le penyeng la ke dau jong ba da mina tong idan ya ke jingwai di nu pi kwa pi sap subhan ke jingwai.
1: Nah, tak ilari siapa marbanyang, pitfuri marbanyang, ilari siapa marbanyang buat baru, kau faham di jeki baru, jual di siapa jukan jeki buat ngap mata ke step. Nah, tak iba lingkoi, nah tak iba arblak mufang menghidang kue mufang iwan silong. Nah, tak itu iba hepner kau fling iba kentiu bor nopo nostoin iba duk silan nopo jod. Nanti itu iba Sylvester Dikus, bapolong bapolong iba syarap iba kongla itu iba rejoice na umden nanti iba Chris Kimberley ngap nafo selamat baru iba siap di program. Oh nanti ikon balari pakete iba jumis pas kap radio. Ikon si Boris ibu yang dibat baru iba siap di program, bagi iba isim mutade.
0: Okey, toba kena kejirwan kalau kepang root nampak kejirwan. Oh, kubelai si pun.
1: Oh, tak kubelai, Pak.

Yeah, kalong kaba kuat, bad kacing iya kaba IT load ya lah dia. Kaba dab dah kacing iya kaba yaisha, bad kaba kersan yang iya kikun nak kawai kapor syak kawai pan. Na dua kapor ba laka yang iya syakani kapertai, kakami, kari kasumar, kapsa kapaca kayalam lenti yang iya habaro kirta kacing iya kacong iya. Idei kacing iya kacong kakami kaba yalam ya kacing im kacangi but kaba ya kemen lang ha kacing job kacangi but ru iba aiman sim pat ha kacing syaram kacangi kade kacing iye kacang ka kemi kaba kayalam but ka ai cing kemen but kacing kemen yangi ki khon di mentangi na sngam ya kene kacing wai me jong balapin mi dai ba pradip korba bat kini kajing wai ru kene kajing wai ka ba khaddo ha kini ka program kisu kajing wai khasi to ken menta ngine sngap ya kini kajing wai bat kini ka program kalawan chapi na ka akash fani shilong.

0: kan kan ban le tri khampai ki kamma
1: hot hot ta ka dek bom phi te balen khoi men ta ka sap phi kwa ngin pentam ga jing rai ba kum no
0: ta pentam yang a ka tu ka jing rai emen jong bon jubi
1: bon jubi le phi o hot
0: hot
1: te phi kwa ban de ki nam ta jong no ne jing rai
0: kan ki jing rai ka le ni kong ya phi mo madam bala sin ba fon bol jong a
1: ble ba
0: bat kum juru ya bro khoi ki stop jong ka ka shon ni shlong bat ya bro khoi ki lg te kunjuru iki perlok pitonga jong in mama wan yang bat itu bahaya pala yo lanja kemar itu yo ikong ru bangam yo snow pass re keteng te beli lanja kemar bat kunjuru jong pida sisa pida hun tanta kong suban tai kong disusni tai ales ai kortong kona kurba berkonsep kong kutilda bajus bopius nata ba marwen ban kunjuru ya i babla nata ya i mama wanyang so nata kunjuru ya i larisa marpanyang i larisa marpanyang berkunjuru itu i ya i ba DJ kendrot bat ya bro kok tu sama dengan ke program mentak tetap ngaku ambil sikit lagi lebih jeruas
1: te phi ong ti kong iba yo call mel ne ti di kong uv mo
0: oh e kong uv na po mo ngap mo oh
1: ha ha ta ko blesi bon mo phila dari ke lang nam ta ji ba ro ker men ki bas ngap ruken so ta nat mo phila ken mau lem ye ki dai
0: ha
1: ngin des ngap lok ni jin rai mo ba len khoi
0: oh ha ta ko kum ju ro ye iba po long ba i ngat ngom men ai number phone apo ayu ta ngapot ngak semlop yo kamera number phone jong e
1: hahot
0: dan de ba ila ban tho sai yo iskap ken ka forma dengan la ban ai uni number phone jong ah nam tai ba polong nomor bai mo ila share menen ne u number phone jong e ta kalong thai mo madam men ngan ai nga
1: ngat thai kalong hi mo phi kwa ban ai number phone jong phi
0: Hai,
1: hai, ngak buat benda ini, buat polong. Tekan mana beri polong tu ingat kan? Kita program jengi minta ke setiap mo.
0: Hai, hai. Tapi dengan dengan orang yang nombor phone jangan mo.
1: Hai.
0: Tapi ngak dapat buat polong, buat in semua bahan syarikat reunion nombor phone jangan. Udah ikra, iway, iway, kendai ikra, iway, ar, iway, reunion. Ikra, iway, iway. Kendai tra, we are away, reunion.
1: Hai. Tidak, kau boleh ingat kau main bapa long last ngam, bal ilai obat itu nombor phone jong pima pila ai.
0: Hai.
1: Tidak. Tidak. Tidak. Kau boleh sibun mo baling koi. Bye bye.
0: Kau boleh sibun bye. Kau sini besut bokman mah.
1: Ya piru.
0: Hai. Tidak.

tenok ro adin tentir wai yang ko kong selbi besar ki lok yang kai wa ong ko de poy ge bering klam ka tur poy chukur kini program hekten jantia ko wanch pi na ka akashwani shalom.

Nisha, kini gih ayak mat lagi cekin gih tahu mana ye, ku de am nado kes pas nem ku bukende, hai wa umudi de duayu ha ke Shiva temple, wa ida sekiu le ye kikam, gih le wa pene bensa ki wadang lai kerengang, wa de kerchan lingba ye kerelang ha perdi India wa Indonesia. Upresiden Prabowo ong wa ke prambanan to idak yang iya to, iwa de ne de kes pas nem ha perdi gini artli giri, Wai ekhu boleh wika India naib hai kerchan hai penbha penmiat biang yei ni tau. Umudi ong wa ini lai mani iwa em yato iwa lu wa yang wansin. Wai yato i wansin wa yero u yaka Indonesia naib hai wada penek pensa yei ni tau. Hiar peteng dey ee yei chenyak. Wa kiyele wa penek yei ni tau unang pun kelani hai yato aga kolchor. Wai haperdi yang kipajba yang kini ki artili hiri. Ke Commissionerate ke Food Safety ke Cenat Health and Family Welfare di ego i maham pajba i wa maham yagi nong chong chenong wa mta ubam ki yagi tit klo wa mta upun tengit yagi terlong umbam umdi di kita wai rep. Ke Cenat ongko wa ikila kesun benen di penman ni yagi tit bi wa mye di waw temit i wa penman yagi milen wuli ket tit i wa ma wa i wa mye wa mchengan dia. Di ejing mut ikinong chong chenong wa baam di kitit ki betung ni ki beyok ni ki tau ki beye bau chenya ni bahak wam em gawan gawan lak atas ka beye bau temit hai tu hi ya kitit ki beam bi ni ki beam em hai maham na maham percak le wa isat ya kitiar senrit dawai ni ipen em kam dawai hajan ki pung wa ki wak yang pejbak uye ki wak pentingit ya ke umdi kam tam hai por selam na kentu ya ki wan ki wan ki wami ya ki dak Wada em wada ngat bi wulai ki rura jiki tau e sumar klem depan selam dem. U Deputy Chief Minister masnya bahalang dahar ni ongo wa ya ke projek wu cina ya itau no jeb ibra terwa. Wa man katkam irkom stat yang sains hanong hali desa atenyi na ibha akam kot ba kodang saten haka yung wicar wada e di ginong chong chenong. Ongo wa kasorkar rang man betko kepada eti wapun kelan. Ya ki cina gile wapun lah ya ki jeb kat kam istat yang sains. Haka lain ke megalaya. Waidang pun kerek ko ya kam gini ke projek. Hagi bitawan ki tau sor. Umadhar pentip wa wai cina. Ya ke tau no jeb ne ke scientific landfill. Kepa chong dor san poin praklur tengka. Da sedang ko hanong po. Kat wada dep temet le ya li hadu so tali ki tau na ibenta wa cina. Ya kam gini ke tau hapo juwai. Wa ia itau iba kaddo tau jiet narai hadian ipak ia pencong di kiburu campang wa ia to kesudong sukun. Ong hara uwa pelat ar poin san lakton ijab iba delum naduk na cua redak penkut na merten wa ikam wapun bahaya ini tau dekat ia cekamat bahan. U minister kecenat yang pura peti ma lak med rembui pentip uwa ke Megalaya de kuga Ha ke performance grading index PGI ar pun not yang kesorkari ni bahawa senyam arjar pausan arjar paundru dari beku nak akan si ke beli cakap akan si ke beningkong. Kejelah deku ko nak suspa sopa pra cakap kesan spa ar pausan pun nyau pun iwa bukdak ya kesian ke beningkong wa ke Megalaya demi ko nak kerdan ke dunado neduk sedang ya ke PGI. Umar rembui ong wini yo ijob to ni dau ipen kelah Wakan top ya irukom sutulap ya betemeh ya ginong sikai. Ipen baik pentok pentenya ya iskur. Ke CI impact. Ikan tu pun roi hai cenai le. Ipen kelan hai isikai ya ginong sikai. Isen car da yang digital wa ipelai jimut. Hai wawi le wakan tu pun bahaya ya inang istep. Inang istan. Yang kikena apure. Ong wa kesorkar man baik kok wada eti. Wunang kentu cu ya irukom man yang ipure putih apa yang berjelah. Kena kebuar tin jantiawan ngecepi nak akash wani shalom. Ka Office ki Deputy Commissioner ka West Garo Hills wa ka South West Garo Hills depan bahagi wangsin ka Office ki Deputy Commissioner ka West Garo Hills wa ka South West Garo Hills depan benagi wa ka khandru terik unai nyau arjar arpaunru ko man kesengi dek walang uman ko kesengi cuti ha kelen gini ki Artli ki District hai pen emorom ya ka Garo Labor Course Day. Uragi office yang sorkar jela ki yang wichar ki revenue office wa ki tau pure skor wa college ha West Garo Hills wa South West Garo Hills ukhanggi ya kita kisngi ka khandru terik unai nyau. Ki deputy commissioner de pak ki uragi cenat ki topat wa ki tau pure wa bokun mo ya kani kepen bena wa ibu buat ya kan. Ka yalang ki minister kentai yang ke breaks da sedang ke negisngi ha kochi da ya cimenta yang ki minister wa ki he officer yang kiri dekat.
Kau menestar ke sorkari, atau apa ya ke Women with Child Development, ke Anpurna Dewi,

Wa usai tri Anil Malik, dia cimenta ke hakai langko kongsan kat wa kemenu sop setir ke Savitri Thakur, dia cimenta ke hakai langko na cua. Dia yuluti wa umunjur ya ke yutho wa daylang hakan ikai lang. Kinong mikmat daulai haroki wa upat ya ki penyo ke nek exhibition, iwa penyo ya ki yuk ki job yang ke India, ha ikan tupun roi wa ya kemat di kentai, ha ki penta wa peru-peru wa kentup ya ki kentupun roi ki tau kapsor ke stem ibam iwa teh hidu ipat wa ibu reputi. Dan yang luti wa uci minister ke Kerala UVD Satisan uya cimentau wa kini gelang ke wukut menstep hadian ki yaklam ki wieto wa ipun kubor ya ki gentai. Ke Shillong Traffic Police dan kunago ya ki arpaun rumut ki watengkan ya ki an ki wieto wa ilaiwan ki keri wa ide yaklum ko kat kende ajar san sepa tengka kam ke kuna hili kendera iwa tiap kam ke operation Safe Shillong hakalat mau pedang umir haka Shillong bypass. Hei ni liat dapat dapat laju mut bahai ki nong ya ki pedang kena, ki punya smart bahai, ki wap sap, ki bum sap iki helmet, wa ki keri ki wapun kela ki man bi an. Dan ia kerek lang wa kedorba cenong mau pedang ke special operation team, wa ki tanat ki BM hakin ki cenong. U Superintendent of Police Traffic, u Hari Prasan, ong wa itmu yang ini liat tak wa wiat, u yada ni ki accident, wa wapun celuri ki waya u M ki ikit keliat, wa bum tok ure du idan kunam. Kuntu yu rok ki waya keri kam tam ki kena kendro kelut wa buat ya ki buat ki berbu haya to wa ke speed ne ilai wa suki ne smart wa wa usap ya ki helmet wa yu penti kena wa ki keri yang wa penti kena wa ki keri yang ki buat ki kendon ya da ki berbu dakaan. U Deputy Chief Minister Mas Nyam Halang Dhar ni kesengi ong wa ke Sarkar Meghalaya dau keri anak korura iki nong dai medan ki pecong hagi luti lai kejat halai mukra. Wapun sok ye lai wan yang ginong lai nong wan, wapun bat ye idai yudai wa surong. Ong wakil bor pun lai le, dang lum yuken goy ginong dai medan, QM hapo mot peran uji asrod, hachwa wa kerya iki jiki tau dai ki wadabu. Umar dahar ong wa ikerya umar ni haki bentah wanta, hadian ur temit ye itai wa biang, hai wa ginong dai uye ki wapten ye ikami yong ki, klem depan wit pentut ye ki tau yong pejbak. Ong cho-cho uwa ke sorkar rambun kerek ko ya kapelan ko mandiar wu penyirengkat ya imja kepo yang kinong dai madan wa ki emkam wu pelat ya ki luti lai kejat naib bahak ki pejbak ki walai wawan dai kejat. Ha South Garu Hills da ong wam em iwan-iwan yap yang ke manbay ko pun kon na perdi ubenai kende usnam arjar pausan wa unai san yang usnam arjar paunru iwa penyo wa iyap ke bayi ke wapun kon dahiri hadok prapauli yang nakaca spa apa gini ke prabenai ki head officer yang ke distrik ong giwa ini yok ya ikap ceperang tok ni bha wada kentupun bha ya isumar ya ke bayi ke wapun kon lingba ipat iyo iwa manipur dari wapun emkam ya ke mothers up ipun kerekam ya ke chief ministers safe motherhood scheme wa iya sumar iwa haipur dari doktor ki wada biang ki wada peliak ki officer ong giwa kini kilat penkelan giai cekri hai e sumar wai penti kena wakil bayi ki wapun kon uyo giai yarap poisa wakil yarap naga cenat yang sorkar. Ini yo ikap ceperang penyu ya kerek lang ngapurdi ki por pelai distrik ki wakerek hai liang icak itram ne ki nong e sumar ki wakerek hai ki cenong ki tau wakun tu pun bahaya icak ikhya yang ke bayi ki wapun kon wai wapun ti kena wuyo ya pun kon iyo man cengany wai iba job hapa angka distrik urok wim. Katun kubur kelincang tiar kutko ke wanjpi nak akash wani celong. Ya apa ni program kebut.

Tak tu kejeng ruai Maria yang balar waj pidi Alicia Pingro mila poiru syak bokut jumpa ni ke program kita sah samai pemerintah kejan bed. Ya kini ke program la walam shipi bal apen bed pen biang da ke farm bad home unit jong ke akash fani shilong. Tak hadum ini siang biang hakui ke por ke play pi baro. Kini ke day ke akash fani shilong.